0: Tantarang entam nihiran atau terus tulehan ki?
1: Nihiran. Ini dengan bekung.
2: Untung terang lo.
3: Cini kuni kuni mami ni ya.
2: Hiram mekian cini kuni kuni bersilang gunang.
4: Dehiran mi tantarang buang alit.